0: Papa. Awan memang keluar keluar yang dia. Yusuf awan dengan saman tak kari gak bahatta. Tem menikah kuda yang es hina kala.
1: Awan memang terdengar kamu guys. Kalau yang panu gak boleh pelan nak kurang.

Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah namadang argumen hinga hingumaki besei matiwere gemba hingume hingumaki ei baraka levi gemba hingume rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith qurbani argumen getere miheko namadang hinga fa diekamuga wanama adi enamadun emburi ena ayakamuga wanama e hinga hingumuge sawbun adi ena emburi anna awumuge sawbun bes ena taka suwargen manzir tayyar korawigen danikam ei hinduna haviru nuwata komme wogutegga ena miskitan hinga gumekkamuga viesme hama himme usman radhiyallahu anhu ge arihun asfabe rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith korawwa fawa kama miheku ena ge geega wudu furi hama koggin namada taka ena ekamuga ummiduga allah subhanahu wa taala ge gekolto kuteren gekolega farul namad ada kurman ena akama vanama ena ala kumme fiyawalaki ei ena taka heukame lievigendane adi ena naga kumme fiyawalaki ena kibang faafe fu hevigin dane amale gotuga vegin dane kama hame hemme rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge arihun asfave allah subhanahu wa taala farul kurvi farul namato kuteren namadin ada kurmataka allah ge gikolto kuteren gikolakan hinga fi mihaya hajje ge darumaya thawabu liuve venete adi hame hemme sunnen alkumen ada kurmataka hinga fi mihaka sunne umurain ada kurumuge darumaya thawabu libigen danikama ehin kamun lobeti